0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Oke, Sinaran by Rosa, teman bro 2. Seperti sinar pagi hari ini ya, udah cerah banget. Buat kamu juga nih teman bro 2 yang sudah memulai sinar pagi ini dengan berjemur kayaknya ya. Udah pada keluar rumah, milih buat sehat ya. Ya udah, itu a good choice teman bro 2. And teman bro 2, buat kamu juga yang nantinya bakalan belanja-belanja di CFD atau udah di CFD nih ya, lokasinya baru nyampe, ya udah silakan jalan-jalan dulu ya kan. And teman bro 2, kita bakal lanjut ke informasi selanjutnya di pada pagi ini. Ngomong-ngomongin sepak bola ya teman bro 2, kayaknya laki-laki tuh lebih sering nangis karena pertandingan sepak bola deh daripada putus cinta. Ada anggapan bilang lelaki itu pantang nangis bahkan pas patah hati sekalipun. Tapi ada riset terbaru justru nemuin satu konteks di mana laki-laki tuh merasa jauh lebih bebas meneteskan air mata pas olahraga kompetitif. Nah, riset ini dipublikasikan sama jurnal Frontiers in Psychology di 2019 sama Heather J. MacArthur. Ini ngungkapin kalau cowok tuh lebih aman nangis dalam konteks yang dianggap maskulin gitu kan, daripada feminim. Jadi di eksperimen pertama, ada partisipan menilai pria yang nangis di pekerjaan bercitra maskulin gitu kan sebagai lebih pantas secara emosional, lebih kuat secara mental, dan punya status tinggi dibandingkan pria yang menangis di pekerjaan bercitra feminim gitu teman bro 2. Apakah betul ini ya? Aku sih lebih nangis kalau gak ada duit ya teman bro 2. Kamu gimana?

0: kalau aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik.
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
3: Boleh, Mbak.
2: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
3: Baik, Mbak.
2: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
3: Oke, Mbak.
2: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
3: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
2: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
3: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
2: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
3: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: Pro 2.
1: Pada 8.30 nih teman Pro 2. Aduh, siapa baru bangun? Nah, duluan Dipa yang bangun nih. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang baru bangun, ya udah, yuk bangun dulu dan bisa beraktivitas dulu, gerak-gerak dulu at least ya. Peregangan kayak apa kek gitu kan. Jangan sampai kamu ujung-ujungnya rebahan lagi, scrolling HP, ya kan? Jadi buat kamu nih teman berdua yang mau berkegiatan hari ini, semoga kegiatannya lancar ya, dan ya seru kegiatannya. Oke. Buat kamu nih teman Pro 2 yang abis nobar Argentina versus England, gimana keseruannya? Seru banget gak? Duh, Dipa suka banget nih kalau orang-orang abis nobar ya. Biasanya tuh banyak untuk ini cerita-ceritanya. Anyway, sekolah-sekolah di Singapura itu masuk siang ternyata teman Pro 2 pas final pildun. Jadi siswanya itu bisa tidur cukup setelah begadang. Ini respect banget sih. Sekolahnya pengertian karena ini event 4 tahun sekali ya kan. Jadi gak boleh terlewat kayaknya. Dan yang masuk tanggal 20 Juli besok punya waktu istirahat yang lumayan panjang teman Pro 2. Karena beberapa sekolah itu bahkan ada yang gelar nonton bareng gitu loh. Jadi jam masuknya itu jadi bergeser. Dan bakal normal lagi tanggal 22 Juli katanya. Wah, murid sama guru sama-sama bahagia nih. Jadi seru banget ya teman Pro 2. Kalau misalnya kayak gini tuh nambah engagement juga gak sih antara sekolah dan juga muridnya.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
2: Wah, keren banget sepatunya, Ren. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
1: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
2: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
1: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru, sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
2: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
1: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
3: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Wah, ini udah jam 9, bentar lagi 6 menit lagi teman Pro 2. Gimana? Pagi kamu udah happy, udah seneng, udah bahagia? Kalau kurang bahagia, kayaknya kamu butuh Dipa deh teman Pro 2 ya. Makanya jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan atau yang mau ke pantai, pas banget pagi-pagi ini ya. Wah, apalagi pinggir pantai Pandanan, sambil makan ikan bakar, sambil ada terong bakar, mantap, sedep tuh. Dibakasi kamu preferensi tuh teman Pro 2 ya, langsung eksekusi teman Pro 2. Oke, anyway teman Pro 2, di pagi hari yang cerah ini, Dipa juga punya hal yang Dipa bakal share ke kamu ya. Pernah gak sih kamu saling menasehati padahal sama-sama tidak sehat? Dipa pernah. Sama-sama bingung, kayak ngerti gak sih, diarahin sama yang hilang arah juga. Aduh, ada-ada aja ya emang teman Pro 2. Tapi kalau kamu suka cerita, suka curhat, nanti ikut jaga malam ya. Jangan pagi ini.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, check it out teman bro 2. Udah pukul 9.21 nih. Oke. Teman bro 2, buat kamu yang mau tahu informasi seputar sepeda hari ini, wajib banget stay tune ya. Karena kita masih 30 menit lagi teman bro 2 buat nemenin kamu. So, teman bro 2, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Ini ada nih, wanita asal Taiwan harus dioperasi karena punya 300 batu ginjal. Kebayang gak sih? Ada lebih dari 300 batu di ginjal. Dan ini benar-benar terjadi teman berdua di Taiwan. Karena jarang minum air putih, terus sering minum minuman manis gitu ya. Karena kebiasaan buruk itu dia harus ngeluarin 300 batu ginjal teman berdua. Wow, batu ginjalnya kan terbentuk ketika zat sisa mineral garam gitu ya, dia itu mengendap di urin kamu gitu loh, terus mengkristal sampai akhirnya pas tubuh kamu kekurangan cairan, kekurangan urin, jadinya lebih pekat gitu, pengkristalannya pun gampang terjadi. Nah, tipsnya nih supaya kamu terhindar dari batu ginjal, minum air putih yang cukup, sekitar 2 liter per hari lah ya. Batasin juga minum-minuman manis, bersoda, apalagi makanan tinggi garam ya. Nah, yang suka nahan buang air kecil gak boleh juga ya teman bro 2. Mending kamu kalau misalnya kebelet langsung aja teman bro 2 dikeluarin gitu ya, daripada ditahan-tahan jadi batu ginjal ya kan.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: 2.
1: Okay, selamat pagi teman bro 2. Aduh, gimana paginya, gimana udah tidur lama, tapi badan kamu masih kerasa capek. Nah, coba cari tahu apa penyebabnya ya teman bro 2. Siapa nih yang udah tidur semalaman, tapi pas bangun badan tuh kayak, kok masih capek ya, harusnya kan seger ya kan. Nah, ternyata kalau kamu tidur kelamaan nih teman bro 2, belum tentu bikin tubuh kamu tuh jadi seger, jadi bugar ya. Yang lebih nentuin itu kualitas tidurnya. Nah, kualitas tidur itu sering terganggu kalau kamu sering kebangun di malam hari. Terus tidurnya itu terlalu larut, terus kamar kamu mungkin kurang nyaman, atau pas lagi stres-stresnya kamu paksain tidur dan kurang aktif gerak, itu bisa jadi penyebabnya. Jadi tubuh kamu nantinya bisa tetap kerasa lelah walaupun kamu udah kayak, ah aku udah lama banget nih tidurnya, udah cukup gitu ya. Jadi supaya tidur kamu berkualitas, kamu bisa ngelakuin beberapa hal. Misalnya kamu buat jadwal tidur yang teratur, usahain tidur tuh 7-9 jam aja, jangan lebih dari itu gitu loh teman pro 2. Dan tiba tuh belakangan ini lagi nerapin bahwasannya ngantuk gak ngantuk 30 menit sebelum tidur harus lepas HP, karena supaya gak ada distraksi dari layar HP gitu loh teman pro 2. Dan tiba tuh mastiin kamar Dipa selalu tenang, nyaman, gelap, karena di posisi kayak gitu baru Dipa bisa tidur. Dan rutin olahraga ringannya penting banget teman pro 2. Misalnya jalan kaki 15-30 menit sehari itu udah oke banget kok, yang penting kamu gerak gitu loh. Dan kalau kamu lagi stres misalnya ya, kalau misal latihan pernafasan dulu sebelum tidur gitu kan. Kalau misalnya kamu udah capek dirasain lebih dari 2 minggu walaupun pola tidur kamu udah diperbaiki, coba kamu harus ke dokter ya. Bukan dokter strange, dokter beneran teman bro 2, supaya kamu tahu kenapa kamu susah tidurnya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Check it out teman bro dua. Gak berasa nih udah mau jam 10. 14 minutes to go teman bro dua. Thank you so much buat kamu yang udah join barengan sama Dipa dari tadi jam 5 pagi ya. Dari matahari belum terbit sampai terbit sendiri ya kan. Semoga kamu juga udah terbit nih pagi hari ini ya. Udah bangun maksudnya. Jadi buat kamu yang udah bangun, yuk jangan lupa sarapan dulu supaya kamu seger menjalani harinya, moodnya bagus. Jangan lupa afirmasi diri juga bahwa hari ini adalah hari kamu, hari ini adalah hari Minggu, hari ini adalah hari libur. Kasih diri kamu sedikit space teman pro 2 buat mencerna apa yang terjadi di weekdays kemarin ya. And hopefully kamu bisa melaksanakan pekerjaan kamu yang mau kerja hari ini. Mungkin freelancer ya. Bisa lancar-lancar ya teman berdua, amin. Dan teman berdua juga buat yang mau nyari makan di pasaran ini, cari di sekitaran Mataram, Udayana. Jam-jam segini tuh masih ada yang jual sarapan biasanya ya. Ada yang jual nasi campur, terus nasi puyung, sampai dengan makanan-makanan jajanan tradisional di pasar ya. Pasar Cakra tuh banyak banget yang jual lupis, daluman ya kan. Beuh, tiba langsung ngempet elor nih kalau kata orang sini ya. Oke, teman berdua kalau gitu karena kita udah mau habis waktunya, udah mau kelar, Dipa bertugas pamit dulu and see you in another time. Bye bye teman berdua. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Bien bonita bule, bien bonita bule. Nana de mayo, nana, nana, nana, nana, nana de mayo. Vea pa' que aprenda.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Realisasi pendapatan retribusi Badan Layanan Umum Daerah BLUD, 11 puskesmas di Kota Mataram menunjukkan tren positif pada semester pertama 2026. Hingga pertengahan tahun, Dinas Kesehatan Kota Mataram membukukan penerimaan sebesar Rp14,95 miliar atau sekitar 53% dari target tahunan, yaitu Rp28,2 miliar. Capaian tersebut bahkan melampaui target semester pertama dan menjadi modal kuat untuk menembus realisasi hingga 106% pada akhir tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emiral Isfihan, mengatakan optimisme itu didasarkan pada tren penerimaan yang stabil, terutama dari klaim BPJS yang menyumbang sekitar 90% untuk pendapatan BLUD. Menurut Emiral, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peningkatan kinerja puskesmas sebagai BLUD yang dituntut mampu mengelola keuangan secara mandiri. Karena itu, Dinkes terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana, serta lahirnya berbagai inovasi layanan kesehatan. Meski dituntut meningkatkan pendapatan, Dinkes menegaskan orientasi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Efektivitas dan efisiensi anggaran diarahkan untuk memperkuat layanan promotif dan preventif agar derajat kesehatan masyarakat terus meningkat.

0: Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, pemerintah Kota Mataram tengah bersiap menyulap kawasan pasar ikan di wilayahnya menjadi pusat aktivitas ekonomi perikanan yang modern, higienis, terintegrasi. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan marwah pasar ikan tersebut sebagai salah satu penyumbang terbesar dari pasokan pasar di Pulau Lombok. Melihat potensi itu, Alwan, yang merupakan sekretaris daerah Kota Mataram, yaitu Haji Lalu Alwan Basri, mengatakan kalau pemerintah Kota Mataram mengambil langkah strategis dengan menyatukan pasar ikan ke dalam satu kompleks terintegrasi yang menggabungkan sektor hulu hingga hilir, mulai dari tempat pengolahan, pabrik es, fasilitas penyimpanan beku, hingga pasar ikan itu sendiri. Rencana besar itu semakin diperkuat dengan hadirnya Program Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah daerah pun bergerak cepat memadukan program pusat tersebut dengan rencana lokal yang sudah ada. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage 1.

0: Pro 2 104,2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Hitlist. Oke, teman Pro 2, satu Pro 2 Hitlist untuk kamu ya, yang bakal nemenin hari Minggu di jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Dan kamu feel free to request lagu Indonesia mancanegara favorit kamu sampai di jam 12 siang. Langsung aja, kamu yang mau ikutan join via WhatsApp 081902057000, atau kamu juga bisa ikutan di Instagram @pro2fmmataram, atau di join live TikTok aku. Oke, aku bakal tunggu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi menikmati liburan di hari Minggu yang cerah banget ya Mataram dan sekitarnya, tapi kemarin sempat ada hujan juga sih ya, cuman kalau sekarang terpantau cerah dan ya dinikmati aja. Aku tunggu request kamu ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

I Just Might. Lagunya Bruno Mars, teman Bro 2. Buat yang lagi pengen disemangatin aja sama lagu-lagu favorit kamu di sini, tenang-tenang ya. Aku udah buka request dari WhatsApp dan juga di live TikTok. Ini udah ada beberapa yang join, jadi aku bakal baca. Ada Alvin tadi yang pengen diputerin lagunya Sesi Potret Ariel Lesmana. Oke, walaupun agak sedih gitu ya lagunya, tapi it's okay. Terus ada Pebriana juga, lagunya Sumpah Mati Selena Grace ya. Aku pengen tahu alasan kalian kenapa sih pengen dengerin lagu-lagu galau. Kenapa? Why? Apakah lagi galau sesuai dengan lagunya atau kayak gimana? Karena harapannya aku kalau hari Minggu tuh kalian tuh jangan sedih ya. Jangan jangan galau-galau, cari yang bisa membahagiakan kamu ya, teman Pro 2. Terus ada juga nih di WhatsApp, aku bakal baca dari siapa nih. Hai Kak, selamat hari Minggu. Dari Ara yang pengen diputerin lagunya Hachu Salma Salsabil. Oke. Udah aku setting juga buat kamu. So, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join lagi, tenang aja, masih ada waktu ya untuk merayakan rasa happy kamu setelah tadi nonton Piala Dunia 2026 ya, perebutan juara 3 antara Prancis dan Inggris ya, yang dimenangkan oleh Inggris. Ya udah ya, kita ke lagu aja dulu. Lagunya Sesi Potret Ariel Lesmana, terus juga Sumpah Mati Selena Grace, dan Hachu by Salma Salsabil. Buat yang belum join, langsung aja aku tunggu.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

With You bersama sama Sabil, teman Pro 2 ya. Single ini mungkin ada yang relate sama yang bekerja bagai kuda gitu ya. Sekarang gak usah kerja lagi. Hari Minggu saatnya kamu liburan, saatnya kamu happy-happy, luangin waktu walaupun sebentar gitu ya untuk menikmati liburan, untuk sekedar rebahan ya. Walaupun itu bukan di tempat-tempat wisata, mungkin di kamar aja kamu bisa menikmati liburan kamu dengan happy gitu ya, teman Pro 2. Dan sambil diputerin single-single ya, tadi ada yang request lagunya Senja Sudut Kota. Hayo, siapa tadi ya yang request lagunya? Aku sampai lupa namanya. Mana sih tadi? Pokoknya ada yang request deh pokoknya yang lagu Senja Sudut Kota. Terus ada siapa tadi yang juga aku mau puterin lagunya Amtenar yang Redeem in the Air. Oh, ada Santrim Beling ya yang udah join juga di live TikTok aku ya. Aku bakal puterin kamu lagu itu supaya bisa mengenang dikit gitu ya. Kayak gimana sih perjalanan Amtenar sampai sekarang, yang tentunya ini agak membuat kita kayak ngelihat ada potensi gitu ya, band reggae Indonesia ini gak cuman go nasional aja tapi go internasional. Karena memang Amtenar ini juga udah pergi ke Jepang, manggung di Jepang juga gitu ya, untuk menyapa fans-fans yang ada di Jepang sana gitu ya. Oke, dan satu lagi nih teman Pro 2 dari Tania yang pengen diputerin lagunya Senang Dengar Suaramu dari Ariel Noah bareng sama Raisa itu loh. Oke deh, aku bakal putar buat kamu ya, tapi nanti ya setelah Senja Sudut Kota Redeem in the Air baru deh lagunya Ariel Noah bareng sama Raisa. Dan buat kamu yang masih pengen diputerin lagu favoritnya, masih ada waktu untuk request sampai di jam 12 siang nanti. Aku tunggu.

melengkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Senang dengar suaramu lagi ya. Original soundtrack dari Dylan yang tahun berapa ya ini ya? 1997. Ini yang di Bogor ya. Bogor Bandung ya. Bener-bener Bogor. Dia kan waktu itu Dylannya lagi kuliah nih, ketemu sama Milea di situ ya, yang diperankan sama Ariel Noah sama Raline Shah. Aduh, dewasa banget sih ya Tuan Pro 2. Tapi semoga aja dengar lagu ini mungkin kamu ada yang relate gitu ya, ada yang sama gitu ya kisahnya, yang udah lama banget gak ketemu, terus dengerin suaranya kok kayak kenal gitu ya. Mungkin dia di meja seberang kamu nih lagi makan bareng sama siapa tuh kira-kira. Karena emang di saat itu kan Dylan juga ada pasangannya, ada Ancika waktu itu. Ya udahlah, gak usah bahasin percintaannya Dylan ya. Kita bahasin lanjut dari request teman Pro 2 ya. Ada Kutu tadi yang request lagunya Juicy Luizy, Tanggung Jawab. Oke, terus siapa sih tadi yang minta lagunya Nabila Takiyah yang Cegil ya? Coba angkat tangan. Soalnya tadi requestnya via ini, via live TikTok ya. Jadi kayak komennya ketumpuk-tumpuk gitu. Tapi tenang aja, aku bakal puterin ya. Terus ini juga di WhatsApp Pro 2 FM ya, ada yang ikutan. Ada Tiara yang pengen diputerin lagunya The Temper Trap yang Sweet di Deep Session. Oke deh, ditunggu. Terus tadi juga siapa nih? aku harus ngelihat komennya. Mana sih tadi? Oh, ada Z ya yang pengen diputerin lagunya Akbar yang enggak dulu. Tenang, aku bakal puterin ya. Tapi kita bakal dengerin 3 lagu dulu ya, teman Pro 2, buat kamu yang udah request ya, Tanggung Jawab. Ada Cegil, ada Sweet Disposition juga. So enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, Sweet Disposition by The Temper Trap. Buat yang udah request ya via WhatsApp ya teman Pro 2. Dan Zee, tunggu ya lagu Enggak Dulunya After This aku bakal putar. Terus ada juga Santri ya yang request lagu Jangan Paksa Rindu by Event 17. Okay, terus juga di WhatsApp nih teman Pro 2 ada Angga, lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Aduh, ini lagu yang lagi asik juga ya teman Pro 2. Terus halo Kak, ini dari Berbinar, izin request lagunya Sabrina Leonor yang haha. Oke deh, ditunggu ya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen join untuk diputerin lagunya, masih ada waktu. So, kita enjoy dulu single yang satu ini ya. Enggak dulu. Ini dia buat kamu, buat Zee yang udah request lagunya.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

siapa yang kayak lagunya Adrian Khalif yang relate ya, berantem terus ya, tapi ujung-ujungnya balikan sampai blokir nomor dia, buka bloknya lagi, cuekin sehari, besoknya enggak lagi. Ya itulah hidup. Itulah percintaan yang mungkin sedang kamu alami sekarang ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit belajar untuk memahami perasaan satu sama lain. Dan emang siklusnya harus kayak gitu ya. Okay, dan aku balik lagi ke request-request dari teman Pro 2 yang belum kebaca. Dan aku bakal baca dulu dari Yuyun yang pengen diputerin lagunya Barsana Barstandi yang judulnya Jalan Tengah. Terus juga ada Alia, lagunya Tulus Teh Hijau, lagi aku puter 2000 kali. Relate ya sama lagunya Adrian Khalif ya. Oke deh, ntar aku bakal puter juga buat kamu ya, supaya 2001 kali satunya di Pro 2 ya. Oke, untuk teman Pro 2 juga nih yang sekarang lagi kayak muter-muter, lagi bingung mau kemana gitu ya di hari Minggu. Pilihannya banyak banget sih, saking banyaknya kamu bingung ya. Mungkin kamu pengen cari kuliner-kuliner seru gitu. Kebetulan emang lagi ada sih ya, kuliner Jakarta gitu. Mungkin itu bisa jadi pilihan kamu untuk explore.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Saking sukanya, dan emang udah nungguin juga sih ya, Tulus udah gak rilis dari tahun 2022 deh, kayaknya 4 tahun yang lalu ya. Nah, yang sebelumnya tuh kan dia latarnya hitam sama biru gitu ya, sekarang kayak langsung ganti warna banget jadi ijo gitu ya teman Pro 2. Tapi emang apa ya, istilahnya Tulus tuh selalu punya cara untuk mengambil hati teman Tulus ya, sapaan untuk penggemarnya, termasuk aku teman Tulus ya, karena aku nggak suka nggak Tulus gitu ya. Cuman kadang-kadang orang Tulus itu suka di salah gunakan ketulusannya. Jangan sedih ya, tenang, semoga kamu ketemu sama orang-orang yang Tulus juga di luar sana. Nah, tadi ada yang request lagunya Hindia Berdansalah Karir Tadi, artinya Yogi ya, aku bakal putar abis ini. Terus satu lagi nih request ya yang aku bakal baca sebelum aku pamit undur diri. Ini dari Vira, lagunya Rusuk by Putri Tanjung bareng sama Gary Gani dan Mario Giklau. Wah, ini lagunya asik juga ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, buat kamu karena udah mau jam 12 siang, aku closing dulu untuk gelaran ini, Pro 2 Hitlist. Tapi terang aja, Putri masih bakal nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Nanti bakal ada informasi tentang muda kreatif ya, itu bakal ada informasi tentang UMKM, kuliner ya, itu pas banget ya sama jam-jam segini tuh, emang jam-jam rawan untuk makan siang gitu ya. Terus juga untuk teman Pro 2 yang mau tahu tentang kayak gimana sih UMKM, stay tune terus ya, karena aku bakal balik lagi nanti. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus ya. Oke, sekarang kita ke lagunya Hindia, Berdansalah Karir Tak Ada Artinya dan Rusuk. See you teman Pro 2.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

selamat siang teman Produa. Santai siang muda kreatif hadir lagi buat nemenin kamu ya. Dan di edisi siang hari ini seneng banget ada Putri yang bakal punya informasi ya tentang UMKM, pelaku industri kreatif, ekonomi digital yang wajib banget untuk kita update bareng-bareng. Oke, sampai di jam 1 siang nanti ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi bingung nih mau menikmati kuliner apa buat menu makan siangnya atau lagi pengen cari inspirasi gitu ya buat membangun sebuah usaha gitu ya, anak-anak muda kreatif ya, boleh banget deh kamu stay tune terus ya sampai di jam 1 siang nanti bareng Putri di Muda Kreatif.

0: Cerat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi

2 ada yang masih bingung nih mau makan siang apa ya, karena kalau hari Minggu nggak ada makanan bergizi gratis ya, adanya makanan bergizi dari mama gitu ya, dan itu memang tetap gratis ya, cuman kayak lagi pengen makan sesuatu gitu ya, kayak bukan makanan Lombok gitu ya teman Pro 2, alias ini mungkin kuliner Nusantara gitu ya, yaitu soto ya. Tapi kan soto banyak banget ya jenis-jenisnya, dan ada yang familiar gak sih sama soto Betawi ya, soto yang salah satu kuliner ini berasal dari Jakarta yang sudah jadi bagian kekayaan dari gastronomi Indonesia. Dan hidangan ini terkenal karena kuahnya yang gurih dan kaya rempah, terus ada potongan daging sapi yang empuk ya, serta berbagai pelengkap yang menambah cita rasanya. Dan sampai sekarang soto Betawi itu masih jadi menu favorit yang kamu tuh bisa temuin di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bahkan kayak kafe, resto yang ada di Lombok pun ya sekarang udah banyak. Tapi ngomongin soal catatan sejarah kulinernya gitu ya, soto Betawi ini dikenal di tahun 1970-an ya, dan dipopulerkan pedagang soto bernama Haji Husan di Jakarta sana ya, dan itu menjadi apa ya istilahnya, titik awal gitu ya dari soto Betawi yang menggunakan kuahnya beda dari soto-soto lainnya. Kalau yang lain tuh kan kuahnya bening gitu ya, ini ada santan, susu, atau kombinasi keduanya. Dan penggunaan santan dan rempah-rempah ya seperti serai, lengkuas, daun jeruk, kayu manis, cengkeh, dan pala ya, itu yang membuat cita rasanya tuh kayak ada aroma khasnya gitu. Dan perpaduan inilah yang membedakan soto Betawi dari berbagai jenis soto lain yang ada di Indonesia teman Pro 2 ya. Jadi beda cara ininya juga, cara untuk penyajiannya juga gitu ya, karena dia tuh kayak ada kuah yang beda, terus juga ditambah sambal, kecap, dan ada perasan jeruk nipis. Aduh, gak ada obat sih kalau kamu lagi lapar, kayaknya ini bisa jadi pilihan yang masih bingung pengen makan menu apa di siang hari ini.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Semoga ada waktu luang teman Pro 2 ya, untuk kamu menikmati weekend kamu hari ini di hari Minggu gitu ya, untuk melihat berbagai macam hal yang memang bisa jadi referensi kamu gitu ya, dalam berkuliner, dalam istilahnya explore ya, makanan-makanan yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi kan kita tadi ngebahasin tentang soto Betawi gitu ya teman Pro 2, tapi kau pernah mikir gak sih gitu ya, kenapa sih orang Indonesia gitu ya, banyak yang suka sama soto gitu ya. Karena kan apa ya, istilahnya memang ini salah satu comfort food sih ya menurut aku ya, di tengah banyaknya kuliner Nusantara yang ada gitu ya. Tapi memang soto ini kekuatannya itu adalah dia tetap kayak sederhana gitu ya, kayak mau nikmatin pagi bisa, siang bisa, apalagi makan malam gitu pas udara lagi dingin-dingin gitu ya. Dan biasanya harga soto tuh terjangkau ya, semangkuk tuh bahkan bisa dinikmati sama semua lapisan masyarakat, dari kalangan kecil sampai papan atas ya. Bisa, kenapa? Karena kaya rempah ya, tapi tetap ramah di lidah dan juga di kantong ya. Dan semua daerah punya soto andalannya, dan tadi kan salah satunya soto Betawi gitu ya teman Pro 2. Terus ada soto Lamongan yang juga terkenal dengan taburan koyanya, terus soto Banjar yang kaya aroma rempah juga, soto Makassar yang pakai bumbu khas dan jeroan sapi ya. Keberagaman ini membuat soto tuh gak pernah kehilangan daya tariknya. Setiap daerah menawarkan pengalaman rasa yang berbeda, tetapi tetap memiliki identitas yang sama sebagai soto. Dan makanan yang mengandung nostalgia juga. Kenapa? Karena kayak itu tuh makan bareng sama keluarga enak ya. Kalau misalnya apalagi orang tua kamu bisa buat soto gitu ya, itu jadi salah satu yang membawa kenangan, walaupun cuman rasa yang sederhana gitu ya, bikin kenyang ya, dan tentunya bisa bikin kita bersama

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

tiba-tiba by Unmesh ya, dan gak terasa tiba-tiba udah di 12:54 aja nih teman Pro 2 ya. Aku udah nemenin kamu hampir 1 jam di gelaran Muda Kreatif. So itu artinya harus closing, karena tenang aja, nanti aku bakal balik lagi kok. Masih bakalan ada gelaran Pro 2 FM selanjutnya, bakalan ada Zona Olahraga. Jadi buat kamu yang mau update, stay tune terus.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Produe, Zona Olahraga hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini. Dan ada Putri yang bakal punya informasi dari olahraga yang ada di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Bahkan nanti bakal ada visual asal review juga atau VAR ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi buat kamu yang penasaran, aku bakal share apa dulu nih ya. Kayaknya olahraga di Mataram lagi menggeliat banget. Kenapa? Karena memang ini sih ya, Power Prof itu sedang berkibar gitu ya, semangat-semangat dari para atlet-atlet yang ada di Nusa Tenggara Barat. So buat kamu yang mau update ya, tunggu, aku bakal balik lagi dengan informasi selengkapnya. So stay tune.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya Cintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk sini.
2: Duduk. Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Intan, sana kita duduk.
3: Iya dong.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Oke, ntar kita ngobrolin Piala Dunia ya abis ini ya, karena Porprov di Nusa Tenggara Barat ya itu masih jadi salah satu yang cukup ngebuat kita patut untuk berbangga dengan semangat para atlet-atlet dari kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, teman Pro 2 ya, karena sudah menyelesaikan, bahkan udah ada yang memecahkan rekor gitu ya, yaitu ini ada atlet ya teman Pro 2 yang dari cabang akuatik ya alias renang, teman Pro 2, Laras Ajeng Nareswari, atlet dari Kota Mataram yang berhasil memecahkan dua rekor baru pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi NTB ya di tahun 2026 ini yang berlangsung di hari Kamis 16 Juli 2026 ya, dan dia meraih catatan waktu 1 menit 12 detik 75 detik. Ya, selain itu juga Laras Ajeng sukses memecahkan rekor baru pada nomor 50 meter gaya bebas putri dengan catatan waktu 28 detik 0,32 detik ya, melampaui rekor milik Putri Angki dengan catatan waktu 29,59 detik ya, yang belum terpecahkan sejak 2018. Keren banget ya. Dan menyambut hasil tersebut, Wakil Ketua KONI NTB Agus Suharyan mengaku bangga melihat prestasi yang ditorehkan atlet muda ya. Ia mengaku NTB punya banyak sekali potensi atlet berbakat yang bisa mengharumkan nama NTB dan Indonesia di panggung dunia, dan berharap gitu ya lewat ajang Porprov ini gitu ya, kedepannya akan tumbuh bakat-bakat baru ya, talenta-talenta baru yang akan ngebuat anak-anak muda yang ada di NTB ini gitu ya, mau untuk terus berlatih, menemukan bakat dan minat mereka, dan tentunya bisa mendulang prestasi yang gemilang, teman Pro 2.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Alatnya VAR, visual asal review. Komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu di luar teknis pertandingan sepak bola dari pertandingan-pertandingan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan. VAR, visual asal review untuk Pesta Bola 2026.
1: Yeay, saatnya VAR virtual review ya, yang pastinya ini tentang bola gitu ya, virtual asal review aja gitu ya, karena ngelihat kemeriahan dari Piala Dunia 2026 ini kayaknya emang seseru itu teman Pro 2, apalagi yang kemarin itu udah sempat sedih gitu ya karena jagoannya kalah gitu ya, yaitu Inggris ya. Kali ini ya kayaknya kamu lagi seneng banget gitu ya karena ngelihat Inggris ya itu akhirnya bisa meraih juara 3 untuk Piala Dunia 2026. Dan tau gak sih teman Pro 2 ya, dari berbagai macam yang seru untuk di review ya, kalau aku gitu ya ngelihat sepak bola ini bisa jadi salah satu pemersatu gak sih? Why teman Pro 2, bahkan ini bisa bikin cowok-cowok pada nangis. Ini adalah salah satu yang kayaknya pemandangan yang sering banget kamu liatin gitu ya, ketika negara jagoan kamu kalah gitu ya, dan akhirnya mereka meneteskan air mata ya. Gak usah jauh-jauh deh ya teman Pro 2 ya, ketika kemarin Ronaldo, terus juga Mbappe ya, terus siapa lagi ya, pemain sepak bola yang harus pulang gitu ya, alias harus comeback ke kampung halaman mereka gitu ya, dan sedih banget gitu ya karena harus pulang. Jadi salah satu ya apa ya istilahnya, yang bisa menjadi hal yang bisa aneh tapi ini nyata gitu ya, laki-laki lebih sering menangis karena pertandingan sepak bola daripada putus cinta.

Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

penasaran gaya rambut pemain seperti apa sih? Ekspresi pelatih atau ula wasit? Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin Visual Asal Review. Oke, teman Pro 2. Ngomong-ngomong, ini lebih ke para pendukung gitu ya, atau supporter yang ada di pagi tadi gitu ya, yang kayak selebrasinya tuh lucu kalau menurut aku ya, karena emang pertandingan antara Inggris dan Prancis yang bisa dibilang itu memang dihujani sama gol demi gol gitu ya. Kenapa? Karena baru awal main di menit-menit pertama itu udah gol gitu ya. Terus posisinya gitu ya, yang awalnya dari 3-0 gitu ya, tiba-tiba aja gitu ya, kayak kesalip gitu ya teman Pro 2 ya, sama gol demi gol yang dilayangkan sama Inggris ya di gawang Prancis teman Pro 2 ya. Dan itu memang jadi salah satu yang ngebuat apa ya, pemandangan yang gak biasa banget gitu ya pada saat pertandingan perebutan posisi 3 ya di ajang Piala Dunia 2026. Nah, tapi ini yang lucunya teman Pro 2 ya, kayak gimana sih para supporter gitu ya ketika gol demi gol itu dilayangkan oleh negara jagoan mereka ya, itu ada yang selebrasi-selebrasi lucu, bukan hanya kayak ngebawain ininya aja, kayak yel-yelnya aja gitu ya, bahkan kayak ada gerakan-gerakan lucu gitu ya, yang mereka tuh bisa dikatakan ngebuat suasana tuh makin meriah banget gitu ya. Ada yang kayak sujud syukur, terus juga ada yang selebrasi sambil berputar-putar di atas podium gitu ya, teman Pro 2 ya, di atas podium, di atas tribun maksudnya ya. Dan ada juga yang kayak berteriak gitu ya untuk menyebutkan nama-nama negaranya. Aduh, bikin apa ya, bikin banyak yang ngeliatin bahwa itu memang salah satu selebrasi yang gak bisa dipungkiri ya. Kayak aku pun kalau misalnya nonton langsung di sana pasti bakal kebawa sama euforia ya. Tapi nih ya, jelang final besok gitu ya di hari Senin, udah ada yang siap-siap belum gitu ya sama aksi dari jagoan kamu? Siapa yang kamu dukung nih, Spanyol atau Argentina teman Pro 2? Karena kan kabarnya nih ya,

0: Spanyol dan Argentina ini udah punya kostumnya masing-masing gitu ya, untuk siap berlaga ya di partai final dengan strateginya masing-masing gitu ya. Tapi ya, ngomongin soal kostum alias jersey gitu ya, ada yang bikin mewek loh teman Pro 2, karena Messi tuh ngasih jersey bersejarahnya untuk fans yang berusia satu abad. Bayangin 100 tahun usia dari fansnya nih ya. Dan Messi itu memang secara khusus mengatur agar jersey ikonik bernomor punggung 10 itu diberikan kepada Pauline Kana, seorang supporter luar biasa berusia 100 tahun ya. Perempuan asal Ohio, Amerika Serikat. Ini bukan supporter biasa. Kenapa? Karena dia tuh dikenal sebagai di media sosial dia tuh punya julukan ya, yang namanya Gangster Granny. Aduh, udah granny gitu ya. Dan hebatnya lagi ya, Pauline Kana ini merupakan saksi hidup sejarah sepak bola dunia yang sudah mengikuti dan menonton seluruh edisi Piala Dunia sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Keren banget ya buat Granny Gangster ya, atau Pauline Kana teman Pro 2. Dan tau gak sih, begitu menerima jersey, dia tuh langsung dari perwakilan Messi gitu ya, dia langsung mengenakannya di stadion, diiringi riuh tepuk tangan dan apresiasi luar biasa dari penonton di sekelilingnya. Nanti pas final, kira-kira jersey-nya Messi, jersey-nya Harry Kane, terus jersey-nya Lamine Yamal, itu bakal dikasih buat siapa ya? Ada yang pengen gak sih teman Pro 2? Ya pengen banget lah ya pastinya ya. Tapi teman Pro 2, karena udah mau hampir jam 2 siang ya di virtual asal review ya, aku harus pamit nih ya. Yang pasti buat kamu yang dukung Inggris, congrats ya, berhasil juara 3. Dan buat yang siap-siap untuk mendukung Argentina dan Spanyol, besok pagi dini hari banget gitu ya, udah siapin apa? Udah siapin selebrasi? Udah siapin udah siapin jersey? Atau udah siapin energi sih? Itu yang paling penting ya. Oke, dan saatnya aku harus pamit undur diri, thank you banget ya. Sampai jumpa di virtual asal review berikutnya. Putri pamit, bye-bye.
1: Teman Pro 2, baru saja kamu menyimak VAR, visual asal review, untuk Pesta Bola Piala Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Hai, happy weekend, happy Sunday all teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kamu full senyum? Apalagi buat para pendukungnya Three Lions, congratulations Three Lions sudah menempati posisi ketiga ya untuk juara Piala Dunia tahun 2026. Gokil sih. Ya ampun. 6-4, bro, 10 gol di Miami Stadion. Aduh, seru banget sih. Jujur aku nonton juga kayak di first half aja udah 4-0 ya untuk keunggulan Inggris. Aku kayak, hah? Padahal aku sempat ngejagoin ini loh teman Pro 2. Aku sempat ngejagoin Prancis. Tapi emang kalau Prancis sama sama Inggris aku bingung mau milih siapa, karena dua-duanya jagoan aku. Cuma kayak ketika berdua dihadapkan, terus kayak, aduh, secara skill kayaknya nih Prancis yang menang. Tapi ternyata, ternyata dua pertandingan ini agak sedikit ini ya teman Pro 2, agak sedikit agak sedikit membagongkan gitu. Jadi kayak ya udah deh, it's okay banget. Congratulations dan tenang aja buat kamu pendukungnya Le Blue. Karena masih banyak waktu lah ya yang akan diberikan sama Le Blue, karena besok juga dia mau ganti pelatih juga. So ya udah, dinikmati aja. Dan bukan masalah olahraga ya, karena tadi udah Putri yang ngasih kamu masalah olahraga teman Pro 2. It's okay banget. Kali ini bakal ada informasi apa? Informasi seputar Entertainment Today sampai di jam 3 sore sama Glow. Tapi kalau aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak Krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya. Sugeng, bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

Partai final nanti malam jam 3. Aduh, aku lihat sih benar-benar tadi ya. Sempat aku lihat juga di TVRI kalau nanti bakal dimulai di jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Berarti sekitar jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Berarti bakal ada hiburan-hiburan juga nanti di partai final. Dan aku lihat memang banyak ya teman Pro 2 yang bakal tampil di partai final nanti malam. Kira-kira fix line up-nya bakal kayak gimana? Aku bakal cari.

Kalau kamu sendiri, kamu nunggu siapa yang bakal tampil di hari ini Teman Pro 2? Aduh, kayaknya bakal banyak banget yang bakal tampil nih di hari ini. Bukan hari ini sih, masuknya besok ya, karena memang masih jam 3. Dan tapi karena memang ini khusus banget untuk Piala Dunia, jadi ya pasti dimulainya dari awal sih. Yoki, nanti bakal kayak gimana-gimana, kayak bakal seru juga sih menurut aku. Bakal heboh ya, karena pastinya ini bakal menampilkan banyak banget artis yang tampil ya, yang di final World Cup. Jujur, kamu pilih siapa Teman Pro 2? Kalau aku jujur rada bingung mau pilih Argentina atau Spanyol, karena memang sebegitunya ya kehebohannya. Tapi sebelum aku kasih tahu line up artis, kita ke move on dulu ke berbagai macam apa ya, lebih ke aku pengen kasih tahu ini ada beberapa film, dan aku baru nonton film ini Teman Pro 2. Aku lagi nonton Teach You a Lesson. Itu film drakor, drama Korea ya, yang dimana kamu bakal benar-benar diajarin. Aku juga pengen deh beneran. Seandainya ada lembaga kayak gitu yang dimana menjamin hak mengajar dan juga pengajar di Indonesia, kayaknya perlu banget ya. Karena memang di Korea kan walaupun mereka itu murid, itu ternyata ada yang gangster, terus juga ada yang banyak banget kasus kriminalnya sih ya, bahkan bunuh-bunuhan. Nah itu tuh jadi salah satu hal yang mungkin bagus ya, kalau bener-bener ada lembaga kayak gitu, badan penjamin hak untuk pengajar dan juga yang diajar gitu. Wah, gokil banget sih. Mungkin buat kamu yang mau nonton, itu salah satu rekomendasi aku tentang film ya. Bukan film sih, lebih ke series. Kalau misalnya kamu kuat nonton series, bisa coba ditonton.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Waktunya informasi tentang line up artis yang bakal tampil di final Piala Dunia 2026. Seperti yang aku udah janjiin. Aduh, oke. Ini pasti bakal kepo banget ya. Ada sederetan artis papan atas dunia yang pastinya diundang sama FIFA dan juga tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Oh my god, bakal seru banget ya. Dan ini ada beberapa deretan artis yang udah konfirmasi bakal tampil memeriahkan acara penutupan Piala Dunia 2026. Makanya kenapa dimulainya jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Untuk musisi utama dan juga halftime show, ini ada beberapa daftar penampil puncak yang dipimpin oleh bintang global. Kayak misalnya ada Madonna, ada Shakira, ada Justin Bieber, dan ada BTS. Wow, ARMY, waktunya kamu bersinar. Ini udah dari benua Eropa, Amerika, Asia juga tampil di sini ya, gokil banget. Dan untuk acara lainnya, tenang aja, bukan hanya artis-artis, penyanyi-penyanyi doang. Ini bakal banyak banget aktor yang datang ke sini. kok banyak banget aktor? Enggak sih, enggak terlalu banyak. Cuma ada Tom Cruise yang bakal tampil. Oh my god, bakal ngapain nih Tom Cruise? Aku juga belum tahu. Bakal ada penyanyi juga kayak Jennifer Hudson, dan juga ada musisi kayak Robbie Williams, Burna Boy, dan Laura Pausini, dan bakal ada Nicole Scherzinger juga. Wow, ini kayaknya bakal meriah banget ya, sampai sebanyak ini loh line up artisnya. Dan bahkan ada kurator acara juga, karena keseluruhan pertunjukan halftime ini bakal dikuratori secara khusus sama vokalis Coldplay, yaitu Chris Martin, yang juga bisa mengusung misi penggalangan dana buat pendidikan FIFA Global Citizen. Oh my god, bakal ada Chris Martin, bakal ada BTS, bakal ada Shakira, bakal ada Justin Bieber, Madonna, Jennifer Hudson. Aduh, banyak banget sih, luar biasa. Ini udah kayak Coachella ya, cuma bener-bener bakal tampilnya di final Piala Dunia, teman Pro 2. Tapi menurut aku finalnya tadi malam ya. Bukan tadi malam, tadi subuh. Gokil banget, ya ampun. Banyak banget hal-hal yang menarik buat aku untuk dibedah, karena nonton Inggris dan juga Perancis. Pertama, itu kayak fun game aja ya. Kayak ya udah golin, Inggris gol, Perancis ya ikut senang, senyum-senyum. Terus yang aku sangat-sangat terharu tuh, setelah mereka tampil, itu pemain dari Perancis dan juga Inggris tuh berdoa bareng-bareng. Oh my god, what a beautiful game. Terus ada juga karena memang di Inggris kan Jude sempat gak main ya, Bellingham sempat gak main sama Harry Kane. Jadi benar-benar pakai tim yang bukan inti lah ya. Bahkan Pickford aja gak main, teman Pro 2. Jadi benar-benar fun game aja. Terus habis itu Jude akhirnya dimasukin di menit-menit 70 lah ya. Ternyata ada penalti itu, ada drama penalti lagi. Dan akhirnya karena Saka udah 2 gol, akhirnya Jude memberikan, harusnya Jude yang nendang ya si Bellingham, tapi akhirnya dikasih ke Saka biar hat-trick. Ih, gokil banget ya, kayak udah cakep muka, cakep lagi kepribadian, attitude-nya. Oh my god, Jude, pantas banget banyak cewek-cewek yang menggila-gilai kamu. Walaupun kamu masih, hitungannya masih berondong ya kalau di aku. Berarti memang perjalanan Jude Bellingham masih lama juga di Piala Dunia. Bakal main juga kayaknya di tahun 2030 pasti ya. Dan memang aku lihat juga Prancis benar-benar baik banget, karena pelatihnya itu Didier Deschamps itu juga pensiun ya, bakal digantikan sama pelatih baru. Kayaknya bakal ada Zidane yang ganti, ya gak sih? Gimana tuh teman Pro 2, bakal ada pelatih baru. Jadi tadi juga sekaligus berpamitan sama anak-anaknya, karena udah 4 kali membantu Perancis masuk ke semifinal ya, 4 kali Piala Dunia, gokil banget sih. Selamat pensiun Pak Didier, semoga bisa jasa-jasanya semoga bisa memotivasi orang-orang yang akan mengajarkan Perancis lagi. Yes, itu dia informasinya. Dan buat kamu yang aku bukan mau nonton pertandingan Argentina Spanyol kak, aku cuma mau nonton Shakira, Justin Bieber sama BTS, boleh nanti ya. Nanti di jam 3 subuh bakal ada penampilan BTS, Justin Bieber, Shakira, dan bakal ada Tom Cruise juga, Jennifer Hudson, dan Chris Martin, buat kamu yang mau nonton. Oke. Okay? Thank you.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Oke, ya waktunya udah habis deh buat aku kasih informasi-informasi tentang entertainment. Tapi thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin. Aduh, kamu gak akan dengerin suara aku sampai nanti di jam senjata fakur. Karena bakal ada Indonesia Top 20. Jadi buat kamu yang kepo banget, kira-kira artis favorit, artis lagi, lagu favorit kamu bakal masuk gak ya di Indonesia Top 20? Dan kira-kira abis itu di jam, kan nanti bakal ada jam 3 sampai jam 4 ya Indonesia Top 20, dan dari jam 4 sampai jam 5 itu bakal ada International Top 20 juga. Bakal lagu-lagu internasional kesukaan kamu kah yang masuk ke sana? We don't know about that. Jadi buat kamu yang kepo banget, tetap dengerin karena kamu bakal tahu nanti kira-kira bakal masuk gak tuh lagu-lagu kesayangan kamu ya. Kalau kayak gitu, selamat mendengarkan. Nanti aku kasih dua lagu dulu terakhir, ada She Gangga.

Teman Produ, waktunya kamu mendengarkan Indonesia Top 20 dan akan dilanjutkan International Top 20 langsung dari Produ Jakarta. Selamat mendengarkan.

Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang

0: dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: barusan dengerin lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18, kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

0: lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat temen-temen yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka nih suaranya kayak adem banget gitu ya. Ibaratnya tuh kalau lagi denger suara Nuka, kayak kamu lagi jalan di ubin masjid, adem, asik. Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: masih LDR lo doang rasain. Aduh enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Sisi sebelah tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan senang dengar suaramu lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Lomba Sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven nih agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8. Yo.

0: masih setuju Gloria Jessica Adegovinda dengan terbelah jadi dua. Naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana. Apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih. Bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih. Karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Rahman Pro 2, lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dikumandangkannya azan sholat asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Aku mewakili seluruh kerabat kerja RR Mataram mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آدي سيدنا.

Teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ke Indonesia Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta, dan nanti akan dilanjutkan dengan International Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: 5 lagu yang ada di posisi 1 minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Gomez dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Sambal Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabu Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikrok. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi salah satu unit rekreasi di kawasan Ancol. Dan hal ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang berlaku mulai dari tanggal 23 hingga 26 Juli 2026. Promo ini diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 12 tahun. Dan setiap anak berhak memperoleh satu tiket gratis ke satu unit rekreasi pilihan. Melalui program ini, anak-anak dapat memilih salah satu destinasi rekreasi. Destinasi yang tersedia yaitu Dunia Fantasi, Dufan, SeaWorld Ancol, Samudra Ancol, Atlantis, atau Jakarta Birdland. Meski tiket masuk unit rekreasi diberikan secara cuma-cuma, pengunjung tetap harus membeli tiket masuk kawasan Ancol. Pengunjung juga tetap membayar biaya kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi selanjutnya, realisasi investasi Indonesia pada semester 1 2026 mencapai 1.010 triliun atau 49,5% dari target tahunan. Capaian ini tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Jumlah itu meningkat 15% dibandingkan semester 1 di tahun 2025. Realisasi penanaman modal asing pada semester 1 2026 mencapai 507,6 triliun atau 50,2%. Sementara penanaman modal dalam negeri PMDN tercatat sebesar 502,9 triliun atau 49,8%. Demikian info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan International Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pas kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kita semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Desember dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Sunt un odor, no ai.
1: Peringkat ke-13 memperoleh memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fist Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

52 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift

0: ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Runner-up kita di minggu ini ke nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi. Masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini ke nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ke nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan saya untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama.

lama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 104,2 FM.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
2: Pro 2 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya aku akan menemani kamu di Senja Tafakur sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mungkin lagi ada di jalan, hati-hati di jalan karena anginnya gede ya di luar teman Pro 2. Walaupun dari tadi mendung, cuma anginnya besar banget. Jadi jangan lupa hati-hati di jalan dan bakal ditemenin sama aku. Ini adalah segmen terakhir aku di hari ini ya. Besok kita lanjut lagi sama aku. Oke, okay, bakal ada kata-kata mutiara dan pastinya bakal ada single-single religi. Penyejuk hati yang nemenin kamu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Dan sholat maghrib untuk kamu teman pro 2 dimanapun kamu berada, oke? Kali ini aku mau kasih tahu kamu karena aku baru baca salah satu buku yang bagus banget yang mengajarkan kita untuk tidak mencampuri urusan Tuhan. Ini mungkin terdengar berat tapi menurut aku benar. Kadang kita itu sebagai manusia pengen banget ikut campur urusan Tuhan. Gimana kayak kita maunya Tuhan yang mendengarkan kita, bukan kita yang mendengarkan Tuhan. Contohnya kita punya harapan-harapan yang banyak banget, tapi kita pengennya harapan kita yang didengerin, tapi gak pernah menyerahkan itu sepenuhnya ke Tuhan. Padahal kita kan miliknya dia ya. Jadi bukan kita yang mau menentukan arahnya kemana, tapi kita yang ditentukan arahnya kemana. Jadi lebih baik ketika kamu lagi ada di fase kayaknya aku terlalu ngatur-ngatur deh, ya udah ditarik diri dalam-dalam, refleksi diri kamu, kira-kira aku harus kayak gimana ya untuk bisa ngerti. Dan menurut aku ketika kita udah bisa merendahkan diri serendah-rendahnya, itu kemudian hari kita bakal ditinggikan. Entah itu di dalam apapun itu, di dalam kerjaan, di dalam pertemanan atau di apapun, ketika kamu udah merendahkan diri, kamu pasti ditinggikan.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan.

yang baik gitu ya. Kadang kita kan memang hidup di tengah-tengah orang, apa namanya ya, orang yang jahat juga. Kita gak selalu dihadapkan dengan yang baik gitu di dunia ini. Aku ingat banget ini pesannya. Jadi benar-benar kita minta ke Tuhan itu supaya kita bisa selalu baik gitu, bukan hanya kita jadi orang yang jahat. Karena di sekitar kita bakal ada kejahatan. Alangkah baiknya kita selalu meminta kepada Tuhan untuk selalu dijaga dan jadikan kita orang yang semakin hari semakin baik. Karena memang sumber kebaikan itu berasal dari Tuhan. Pengennya sih seperti itu. Jadi jangan lupa untuk minta hari ini kamu jadi orang baik, oke? Itu dia teman Pro 2 ya. Senjata Fakur, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Senjata Fakur. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang baik buat kamu. Aku pamit dulu karena dari tadi aku udah temenin kamu sebenarnya, walaupun kamu cuma dengerin suara aku baru 2 jam doang ya. Tapi abis ini bakal ada segmen-segmen menarik lainnya hanya di Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jam.

logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke Papa.

0: suka penuh kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: physical.
1: She gets off that train. It was like God Almighty arrived. It was like seeing daylight. I mean, I could have packed up and left many times, you know. Not that we never fought. You can overcome that, you know. It's very easy. And as I told her, never go to bed without kissing goodnight. It's the worst thing to do. Don't ever, ever do that. And if you can't, and if you don't feel comfortable doing it, you're in the wrong place. Get out.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 104,2 FM.

Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, pemerintah Kota Mataram menegaskan masih memperlakukan moratorium penerbitan izin pendirian retail modern. Dan kebijakan yang telah diterapkan selama 2 tahun terakhir itu bertujuan untuk mengendalikan jumlah gerai retail modern di Kota Mataram. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Novian Rosmana mengatakan jumlah gerai di Kota Mataram, terutama retail modern yang tengah beroperasi saat ini, dinilai telah mencapai jumlah yang mencukupi. Meski demikian, pemerintah masih memberikan izin bagi retail modern yang mengajukan relokasi usaha. Novian menjelaskan Teman Pro 2 pengajuan izin usaha di Kota Mataram masih cukup tinggi. Dan di sektor pariwisata, Novian menyebutkan belum terdapat pengajuan izin pembangunan hotel baru ya. Menurutnya hingga saat ini belum ada investor yang mengajukan pembangunan untuk akomodasi skala besar di Kota Mataram.

0: Masih dari Kota Mataram, teman Pro 2, kontingen Kota Mataram terus menambah perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROP Nusa Tenggara Barat 2026 hingga hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Kota Mataram telah mengoleksi sekitar 32 medali emas dan dinilai masih berada di jalur untuk mencukupi target total 180 medali emas. Ketua KONI Kota Mataram, Haji Firas Fariska, mengatakan perolehan medali emas sejauh ini sesuai dengan perhitungan timnya. Dan ia juga mengakui terdapat beberapa cabang olahraga yang belum mampu memenuhi target awal. KONI Kota Mataram bersama pemerintah Kota Mataram juga terus memantau kondisi fisik atlet selama pelaksanaan PORPROV ya, teman Pro 2. Dan petugas kesehatan telah disiagakan di masing-masing cabang olahraga untuk memastikan kesehatan atlet tetap terjaga. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin.

teman-teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angkamit, bye-bye.

Balik lagi bareng sama Julang Teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setelah tadi kamu mengikuti Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, sekarang Julang kembali menemani kamu di Jaga Malam selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa Teman Pro 2, di segmen ini kamu bebas mau cerita apa aja ya, karena aku akan mendengarkan cerita-cerita kamu ya Teman Pro 2 ya. Dan kamu bisa langsung aja kirim melalui Instagram di @pro2fmmataram atau langsung aja WhatsApp aku ya Teman Pro 2 di 0819-02057000. Dan aku gak bosan-bosannya untuk mengingatkan Teman Pro 2 download yang namanya aplikasi RRI Digital ya. Sekarang juga Teman Pro 2 di App Store dan juga Play Store, karena aplikasinya ini gratis Teman Pro 2. Kamu bisa terhubung barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu dan juga menikmati beragam segmen-segmen menarik yang menjadi favorit kamu juga dimanapun dan kapanpun itu Teman Pro 2. Tadi kita dibuka dengan lagunya Taylor Swift ya Teman Pro 2, yang juga merupakan original soundtrack dari film Toy Story 5 ya, I Knew It, I Knew You ya Teman Pro 2. Ini kayak menjadi ikonik juga ya, karena aku suka kangen gitu sama lagu-lagu nuansa seperti ini dari Taylor Swift Teman Pro 2. Dan apakah nanti ya setelah status Taylor yang baru ya, seorang istri ya, apakah nanti akan ada lagu-lagu Butterfly Era yang nuansanya juga seperti ini Teman Pro 2? Atau jangan-jangan bukan Taylor Swift yang lagi Butterfly Era, kamu kayaknya Teman Pro 2 yang sedang lagi Butterfly Era ya. Boleh dong sharing malam minggu, bukan malam minggu, ini malam Senin ya Teman Pro 2, hari minggu ini maksudnya. Siapa tahu kamu ada keluar kemana gitu barengan someone special kamu Teman Pro 2, boleh ya. Tapi ya, mengawali rangkaian segmen Jaga Malam pada kali ini Teman Pro 2 ya, sebelum nanti aku bacain semua curhatan cerita-cerita kamu Teman Pro 2, aku mau puterin dulu salah satu single terbaru dari Roni Parolian, dan juga nanti ada single-single lainnya Teman Pro 2 sampai aku akan bacain cerita kamu ya. Aku mau puterin nih salah satu single terbaru dari Roni Parolian, Walls Akhir Zaman. Let's go.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Teman Pro 2, aku mau cerita ya. Ini aku dulu, baru nanti kamu Teman Pro 2 ya. Tahu enggak tadi waktu aku bangun pagi ya Teman Pro 2, itu kayak apa nih, udaranya sejuk banget gitu. Biasanya kan langsung kayak panas gitu ya Teman Pro 2 pagi-pagi. Nah, kalau tadi pagi ya, itu kayak sejuk banget. Ternyata semalam itu hujan Teman Pro 2. Jam berapa tuh? Ya ada mungkin jam 1 sampai jam 3 gitu ya Teman Pro 2 hujan. Nah, paginya itu kayak sejuk sekali Teman Pro 2. Wah, benar-benar enak buat jogging pagi sih ya. Ditambah tadi pagi juga ramai orang Car Free Day Teman Pro 2. Kamu salah satunya enggak yang Car Free Day tadi pagi ya? Itu pasti ngerasain suhu dan hawanya tuh kayak adem banget sih Teman Pro 2. Kadang ya, bangun pagi itu Teman Pro 2 agak sedikit PR bagi sebagian orang yang lagi libur Teman Pro 2. Tapi ya, kalau kamu mencoba sesekali gitu ya, gak ada salahnya untuk bangun pagi Teman Pro 2. Giliran bangun berangkat kerja kan kita gak kayak oke, ada kewajiban gitu. Nah, coba kalau bangun paginya di hari libur nih Teman Pro 2, paksain aja gitu ya sekali. Mungkin minggu ini gak apa-apa gitu, gak bangun pagi. Tapi minggu depannya kamu jadwalkan tuh Teman Pro 2 untuk sesekali bangun pagi ya, melakukan aktivitas yang mungkin kamu selalu kelewat di hari libur pagi hari Teman Pro 2. Nah, kamu cobain misalnya jalan-jalan pagi mencari sarapan gitu ya. Cakep. Bukan pantun Teman Pro 2, tapi emang cakep ya jalan-jalan pagi terus sambil nyari sarapan gitu Teman Pro 2. Pulangnya sarapan, beberes gitu ya. Udah habis itu kan kamu spending time tuh waktu libur kamu akhirnya Teman Pro 2 ya. Dan kamu juga bisa menemukan hal-hal yang kamu tuh gak ngeh sebenarnya. Kamu sering bangun pagi di hari kerja nih ya Teman Pro 2 ya, di weekdays gitu ya. Tapi karena kamu fokus ya mau berangkat kerja dan lain sebagainya gitu ya, kamu gak menyadari hal-hal yang ada di sekitar kamu gitu Teman Pro 2. Nah, ketika kamu lagi libur terus kamu bangun pagi ya, kamu sempatkan untuk jogging atau jalan-jalan di sekitar tempat kamu tinggal Teman Pro 2, itu pasti kamu akan menyadari banyak detail-detail yang selama ini kamu kelewat Teman Pro 2. Makanya aku tuh sering banget ya kayak bawa motor tuh pelan banget Teman Pro 2, semisalnya habis beraktivitas gitu ya dan lain sebagainya gitu. Apalagi misalnya pulang siaran nih Teman Pro 2, terus mau pulang, aku sesekali mencari rute jalan yang agak jauh gitu, gak langsung pulang ke kos gitu ya, gak langsung pulang ke rumah, tapi mencoba berjalan sedikit ke arah yang lebih jauh, memperhatikan detail-detail gitu ya, sambil aku biasanya dengerin lagu, musik Teman Pro 2. Mungkin bisa kamu coba cara itu ya, untuk kenali hal-hal yang ada di sekitar kamu Teman Pro 2 ya. Siapa tahu kamu nanti bisa menemukan semangat baru di hidup kamu melalui hal-hal kecil yang ada di sekitar kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa obat.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya aku bacain cerita yang udah masuk teman Pro 2. Ini ada dari Lia di Jakarta nih, asalnya dari Selong teman Pro 2. Selong Lombok Timur ya. Oke, okay, aku mulai dari mana? Oke, okay, dari, nah ini dia teman Pro 2. Halo, aku anak rantau nih, kerja dari Senin sampai Jumat, pulang hampir selalu pas sore menjelang malam. Entah kenapa perjalanan pulang tuh jadi momen yang paling aku tunggu. Sama ya. Semua orang gitu ya, pulang kerja adalah momen yang ditunggu teman Pro 2. Oke, lanjut. Bukan karena habis pulang bakal ada yang nyambut, justru sebaliknya. Mana tadi? Sesampainya di kos ya, cuman buka pintu sendiri, nyalain lampu, terus rebahan. Makanya selama di jalan aku jadi sering memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin enggak pernah aku peduliin. Aku suka lihat bapak-bapak yang buru-buru pulang sambil bawa sekotak martabak buat keluarganya. Oh, so touch ya, my heart teman Pro 2. Kadang lihat ada ibu yang jemput anaknya, terus mereka ngobrol heboh sepanjang jalan. Ada juga orang yang lagi video call sama keluarganya sambil senyum-senyum sendiri di lampu merah. Hal-hal kayak gini bikin aku mikir ya, oh ternyata banyak orang yang lagi bersama berjuang hari ini gitu. Kadang aku juga sengaja enggak langsung pulang. Ih, sama teman Pro 2, kadang ya aku muter-muter sebentar beli es teh, duduk 5 menit di taman, atau cuman lihat langit yang mulai gelap. Soalnya kalau langsung sampai kos rasanya hari langsung selesai. Besok ya muter lagi dari awal, bangun tidur, kerja, dan seterusnya. Lucunya dulu pas masih tinggal sama orang tua, aku tuh sering pengen cepet-cepet merantau, pengen ngerasain hidup mandiri, punya uang sendiri, bebas ngatur hidup. Ya ampun, kayaknya semua orang mikir gitu gak sih teman Pro 2. Sekarang udah ngerasa ternyata yang paling mahal bukan biaya hidup, tapi rasa rindu. Rindu ditanyain, ih udah pulang belum nih, udah makan nih, ayo rame-rame sini makan dulu. Ya gitu yang paling dikangenin katanya teman Pro 2. Rindu rumah yang selalu ada gitu orangnya, walaupun kadang isinya cuman ya obrolan-obrolan biasa gitu. Tapi yang mungkin memang begini prosesnya. Kita lagi ada di fase sama-sama berjuang, lagi ngejar sesuatu yang semoga nanti bisa bikin orang-orang di rumah bangga. Jadi sekarang aku mencoba untuk menikmati perjalanan pulang itu, katanya teman Pro 2. Karena disitulah aku bisa ngobrol sama diri sendiri, ngingetin kalau capek itu wajar, kangen rumah juga wajar. Dan mungkin suatu hari nanti ya, kita semua ini sudah terlewati, perjalanan pulang sore yang sekarang terasa biasa aja justru akan jadi bagian yang paling aku rindukan teman Pro 2. Aku suka nih teman Pro 2, dia meskipun merindukan pulang gitu ya, tapi ya tetap gitu realistis berpikir kalau mau gak mau harus dijalanin dulu nih sampai nanti tiba saatnya ya, ini semua rutinitas-rutinitas ini semua akan hanya menjadi kenangan. By the way ya, kali ya pengen diputerin lagu dari JKT48. Wow, ternyata kali ya FJKT48 ya. Yang judulnya Yuhi wo miteruka, atau bahasa Indonesianya tuh apakah kau melihat mentari senja. Oke, teman Pro 2, cocok banget nih diputar ketika pulang kerja atau pulang aktivitas sore-sore gitu ya, sambil menikmati sore yang udah mulai menuju gelap teman Pro 2. Langsung saja ini dia.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya. Radio.

Siapa yang mau siap-siap tidur dari sekarang, teman Pro 2? Karena biar bangun jam 3 subuh nanti ya. Ini lagi rame banget, teman Pro 2. Teman-teman aku pada nyari tempat nobar Piala Dunia ya, yang nanti malam ya, atau subuh nanti, teman Pro 2 sudah masuk ke babak semifinal ya, atau ya sekalian babak finalnya kali ya, teman Pro 2 ya, yang akan bertanding antara Argentina dan juga Spanyol, teman Pro 2. Siapa tuh kira-kira yang akan menang? Mana suaranya fans Argentina dan mana suaranya fans Spanyol gitu ya. Tapi ada yang bilang siapapun yang menang, teman Pro 2, ini adalah final yang membanggakan atau menyenangkan bagi para fans Barcelona ya. Ya begitulah, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, euforianya tetap bisa kamu nikmati, teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini. Terutama acara nonton barengnya yang katanya akan digelar juga, teman Pro 2, di halaman kantor gubernur Nusa Tenggara Barat ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen gitu ya menyaksikan juga nobarnya, teman Pro 2, boleh langsung aja nanti malam jam 3 startnya ya, katanya pasti rame banget tuh ya. Tapi hey, ingat ya, teman Pro 2, pada besok adalah hari Senin ya. Hari Senin, teman Pro 2, ada yang sekolah, ada yang kerja. Jangan sampai pada libur massal besok ya, teman Pro 2, gara-gara pada nonton final Piala Dunia ini ya. Makanya tidur dari sekarang, teman Pro 2, biar nanti tuh subuh udah bangun gitu ya, abis nonton Piala Dunia langsung deh kamu berangkat sekolah atau berangkat ke tempat kerja kamu. Karena teman Pro 2 euforianya itu ya itu pas finalnya, teman Pro 2. Kalau nonton ulang ya gak berasa sih, teman Pro 2 ya. Makanya langsung aja sekarang ya kamu istirahat, teman Pro 2. Jangan sampai kamu begadang, wah terus kamu paginya ada kuliah, ada sekolah atau kerjaan, teman Pro 2. Itu bisa mengurangi performa kamu. Atau kamu ada yang udah gak mood nonton Piala Dunia, teman Pro 2, gara-gara negara jagoan kamu sudah pulang ya. Gak apa-apa, teman Pro 2. Banyak kok yang seperti itu, tapi tetap aja nonton. Karena ya mau gak mau ya, teman Pro 2, yang masuk final kan cuma dua negara gitu ya. Kalau semuanya menang ya jatuhnya apa? Bukan pertandingan, teman Pro 2 ya. Reunian itu, teman Pro 2, jadinya kalau semuanya tampil ya. Jadi antara Spanyol dan Argentina, apakah ada pertandingan yang nanti di pertandingan itu akan ada, teman Pro 2, yang mencuri perhatian ya, entah itu dari trik-trik bermain dari kedua negara gitu ya, atau mungkin persaingannya yang sengit, teman Pro 2. Nah itu yang ditunggu-tunggu para penggemar sepak bola ini, teman Pro 2. Oke? Dan kamu masih bisa curhat ya, mungkin entah itu kamu mau curhatin, kamu lagi deg-degan gitu ya karena negara kamu bentar lagi akan tanding di final, teman Pro 2. Atau mungkin kamu sedih karena negara yang kamu dukung sudah pulang, gak bisa ikut lagi di pertandingan final ini, teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Siapa yang seringkali mendapatkan posisi sebagai rumah singgah yang seperti dibilang oleh Fabio Asher ini, teman Pro 2? Mungkin kamu ketika awal memulai hubungan ya, ngerasa kalau wow, aku apartemen ya. Aku adalah rumah KPR ya. Rumah permanen, teman Pro 2. Ternyata ya, semakin dijalani, semakin kita sadari kalau ya ternyata kita hanya rumah singgah aja, teman Pro 2. Tapi itulah ya namanya hubungan, teman Pro 2. Ada proses seleksi ya, entah itu seleksi dari kita atau seleksi alam ya. Biasanya ada, teman Pro 2, baru jalan beberapa bulan gitu ya. Terus semakin didalami, semakin kita pahami ya kalau ada sifat-sifatnya yang mungkin tidak bisa kita toleransi gitu, teman Pro 2. Atau mungkin ada hal-hal yang tidak sejalan gitu ya. Jadinya ya udah deh, kita lepasin aja gitu.

Tapi teman pro 2, ketika kamu sudah melepaskan gitu ya, apalagi hubungannya tuh udah berjalan lama gitu teman pro 2, jangan terlalu lama untuk menutup hati sih kalau kata aku ya teman pro 2 ya. Mungkin sembuhnya agak cukup lama gitu ya, tapi jangan, aku gak bisa sih bilang jangan menutup hati terlalu lama ya, beda orang beda prinsip teman pro 2. Tapi ya jangan menutup diri lah lebih tepatnya gitu ya, jangan menutup diri dengan kesempatan-kesempatan yang hadir nyamperin kamu gitu teman pro 2. Siapa tahu di fase kamu sedang menyembuhkan luka yang mendalam itu gitu ya teman pro 2, ada hal-hal baik yang menghampiri kamu gitu ya. Tapi karena kamu terus-menerus merasa kalau wah jangan dulu deh aku masih harus sembuh nih, nah itu teman pro 2, kamu coba apa ya, jangan terlalu berlarut-larut dalam kenangan yang sudah usai itu teman pro 2. Mungkin tidak secepat itu untuk bisa menerima orang baru lagi ya, tapi untuk menerima hal-hal baru dalam hidup kamu itu aku rasa bisa kamu kasih kesempatan ya, biar kamu tuh cepat melupakan kenangan-kenangan itu teman pro 2 ya. Entah itu kamu memulai hobi baru, kamu menjalankan kerjaan baru, kamu menelusuri tempat-tempat baru teman pro 2. Nah gas aja itu ya teman pro 2, lakukan selagi emang itu positif ya, dan juga selagi bikin kamu happy teman pro 2, ketimbang kamu harus terlalu berlarut-larut dalam meratapi hubungan yang sudah usai itu sih teman pro 2. Relate nih sama teh hijau.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Kak. Kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Ingat gak sih kamu teman pro 2 di Piala Dunia tahun sebelumnya, aku lupa di tahun berapa spesifiknya, tapi ada yang ngeramal juara Piala Dunia itu dengan pilihan kucing teman pro 2. Aku ingat banget ya. Jadi nanti di depan kucing itu bakal ditaruh dua bendera negara teman pro 2 ya. Nah, mana bendera yang disentuh sama kucing itu yang diyakinin akan keluar sebagai pemenang Piala Dunia ya. Aku lupa apakah ramalan kucing itu bener atau enggak teman pro 2. Intinya waktu itu ada ya teman pro 2, sempat viral tuh. Dan untuk tahun ini teman pro 2 ya, lagi-lagi ada nih yang memprediksi juara Piala Dunia 2026, yaitu seorang ahli matematika yang memprediksi juara Piala Dunia tahun ini itu adalah Argentina. Dia itu memprediksi pakai rumus matematika katanya teman pro 2. Ya ampun, gimana tuh ceritanya ya. Jadi ada nih teman pro 2, kan katanya bola itu bundar. Nah, satu pertandingan punya banyak kemungkinan. Jadi kita menemukan skenario seluruh turnamen dari fase grup hingga final menggunakan simulasi Monte Carlo sebanyak 2000 kali. Nah, apa tuh lagi Monte Carlo teman pro 2? Jadi Monte Carlo ini untuk melihat persentase peluang sebuah negara keluar sebagai juara nih ya katanya teman pro 2. Gol itu di peristiwa langka yang muncul di 90 menit pertandingan. Dan model yang cocok untuk kasus seperti ini adalah distribusi Poisson. Ya ampun, ini aku melihat angka-angka ini aku jadi keinget zaman-zaman les di teman pro 2 ya. Ya katanya intinya dia merumuskan pakai rumus matematika gitu teman pro 2. Dan akhirnya ya dari rumus-rumusnya itu gitu ya, dia bisa memprediksi gitu kalau yang menjadi juara dari Piala Dunia tahun ini adalah Argentina teman pro 2. Wah, apakah akan benar ya? Nanti kita akan lihat ya teman pro 2 ya, di 3 subuh nanti gitu ya, siapa nih yang akan membawa pulang piala bergengsi ini teman pro 2 yang hanya diadakan beberapa tahun sekali ya. Jadi kita tunggu aja ya, apakah hitungan matematika yang rumusnya bejibun tadi itu benar teman pro 2.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi.

mungkin kamu harus beristirahat lebih awal teman Pro 2 untuk menyiapkan diri menunggu pertandingan Pesta Bola 2026 ya, finalnya teman Pro 2 antara Argentina dan juga Spanyol dini hari nanti di pukul 3 pagi nanti teman Pro 2. Apakah kamu sudah punya dukungan teman Pro 2 ya? Saatnya kamu istirahat dulu ya, nanti kamu pasang alarm aja teman Pro 2, jangan sampai kamu kelewatan ya. Untuk yang mau nonton bareng juga teman Pro 2, hati-hati di jalan ya. Untuk yang mau nonton di kosan atau di rumah, di kamar sendirian juga gak apa-apa teman Pro 2 ya, yang penting kamu tetap update. Dan ingat besok Senin teman Pro 2 yang punya aktivitas ya, mau kamu yang sekolah, yang bekerja, yang mungkin masih ada yang kuliah teman Pro 2 ya di bulan-bulan ini. Ya, itulah teman Pro 2, jangan sampai kamu nanti terlambat ya. Intinya atur waktunya sedemikian mungkin, dan yang paling penting jangan sampai kurang istirahat.

istirahat aja sih ya. Oke, teman Pro 2, abis ini akan ada Just Music yang menemani waktu istirahat kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Julang pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye teman Pro 2.

0: Mita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
0: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
0: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julian Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kita Indonesia sesungguhnya.

2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam, penerus perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Di sebuah lembah yang terletak di Yordania, tinggal satu keluarga sederhana. Sang ayah bernama Aktub bin Ajus. Jika ditelusuri, dia merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti kebanyakan masyarakat di sekitar lembah, mereka mencari nafkah sebagai petani atau penggembala ternak. Lembah itu diberkahi dengan tanah yang subur. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang sakit sejak kecil. Namanya adalah Ilyasa. Setiap hari, dia hanya bisa berbaring. Segala upaya telah dilakukan, namun Ilyasa tetap tidak bisa sembuh.
1: Ini, makanlah, nak.
0: Hari-hari terus berlalu, dan penyakit Ilyasa belum juga sembuh. Hingga suatu hari, kekeringan datang melanda negeri mereka. Keadaan di kota menjadi kacau. Masyarakat mulai kelaparan, karena semua pertanian mereka mengering dan hewan ternak mati. Tidak terkecuali lembah di mana keluarga Ilyasa kecil tinggal. Sungai Kerkit di wilayah mereka juga mulai mengering.
1: Ya Tuhan, kemana lagi kami harus mencari makan?
0: Terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Satu pasukan bersenjata tiba-tiba saja muncul.
2: Apakah ada yang melihat Ilyas?
3: Astagfirullah.
2: Jika kalian melihatnya, segera melapor. Bagi siapa saja yang berani melindunginya, seluruh keluarga kalian akan mendapatkan hukuman.
0: Para prajurit itu langsung pergi ketika tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Kedatangan pasukan itu membuat penduduk desa merasa was-was.
4: Apakah mereka belum menemukan Nabi Ilyas?
5: Dia adalah orang baik. Semoga beliau bisa selamat.
0: Sahut yang lainnya mendoakan. Namun, ada juga yang berpikir jahat.
5: Seandainya aku bertemu dengannya, aku akan langsung melapor pada prajurit.
0: Namun, pada saat kejadian itu, ada seorang lelaki yang melindungi Nabi Ilyas. Dia adalah Aktub bin Ajus, ayah dari Ilyasa kecil.
6: Wahai utusan Tuhan, tinggallah di rumah kami untuk sementara.
0: Nabi Ilyas menerima tawaran tersebut. Nabi mengucap syukur karena bisa lolos dari kejaran para prajurit. Sesampainya di rumah, Aktub segera meminta sang istri untuk menyiapkan makanan.
1: Mohon tunggu sebentar, kami memang tidak punya banyak makanan, tapi kami akan menyediakan yang terbaik.
0: Nabi Ilyas tersenyum mendengar ketulusan itu. Dia pun berdoa kepada Allah untuk mencukupkan makanan bagi mereka. Allah mengabulkan doa itu. Bahan makanan menjadi berlimpah ruah. Sejak saat itu, bahan makanan seolah tidak pernah habis, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, mampu mendatangkan makanan dari langit. Dan mukjizat lainnya adalah mampu menyembuhkan penyakit.
1: Alhamdulillah.
0: Berkat doa dari Nabi Ilyas, Ilyasa yang sudah sejak kecil sakit pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ilyasa menyatakan beriman kepada Nabi Ilyas dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia selalu mengikuti semua dakwah Nabi Ilyas. Dia juga belajar dengan rajin. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas diturunkan kepada Ilyasa. Nabi Ilyas bahkan menganggap Ilyasa seperti anaknya sendiri. Dan kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangannya. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat ke langit oleh Allah, kaum Bani Israel yang tinggal di kota Balbak kembali menyembah berhala Baal.
7: Bukankah engkau termasuk umat Nabi Ilyas?
3: Bagaimana bisa engkau kembali menyembah Baal?
5: Apa salahnya jika aku kembali pada agama nenek moyang?
0: Kondisi masyarakat mulai kacau. Mereka yang kaya mulai bersikap semena-mena. Perjudian ada di mana-mana. Kekerasan serta perkelahian mulai terjadi setiap hari. Di tengah keadaan yang seperti itu, Allah mengangkat Nabi Elyasa alaihissalam sebagai Nabi serta Rasul utusannya. Nabi Elyasa berusaha menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat dosa besar. Sebagian besar dari mereka sudah benar-benar berpaling dari Allah. Ketika Nabi Elyasa menyerukan untuk bertaubat, mereka justru marah dan menentang dengan keras. Mereka menghina dan menghujat Nabi Elyasa dengan kata-kata kasar. Apapun yang Nabi Elyasa katakan, mereka sudah tidak percaya lagi. Termasuk ancaman tentang azab dari Allah bagi kaum yang tidak mau bertaubat. Sekali lagi, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Kali ini, kemarau terjadi lebih lama. Keadaan di kota sungguh kacau. Satu persatu penduduknya wafat karena kelaparan. Bagi mereka yang berhasil bertahan, mereka harus menderita busung lapar yang sangat menyakitkan. Badan mereka kurus, namun perut mereka membesar. Nabi Elyasa membujuk kaumnya untuk bertaubat. Jika mereka bersungguh-sungguh, tentu Allah akan menerima taubat mereka. Karena Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, hati mereka sudah tertutup.
5: Hentikan dakwahmu itu, atau kami akan menangkapmu.
0: Nabi Elyasa tetap bersabar. Dia berusaha membujuk satu demi satu kaumnya untuk bertaubat. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, kaumnya sama sekali tidak mau berubah. Nabi Elyasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk. Azab dari Allah sungguh pedih bagi hambanya yang tidak mau beriman. Kekeringan terus melanda hingga akhirnya seluruh kota pun hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya Nabi Elyasa dan para pengikutnya saja yang masih bertahan. Nabi Elyasa memutuskan untuk hijrah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka melewati puing-puing kota Balabak, Nabi Elyasa berhenti sejenak. Dia menyampaikan kepada umatnya bahwa hukuman dari Allah itu nyata bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman dan perbanyaklah ibadah, agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Setelah kejadian yang menimpa kota Balabak, Nabi Elyasa terus berkeliling untuk berdakwah. Setiap kali bertemu dengan seseorang, Nabi akan berdialog dari hati ke hati, agar orang tersebut kembali beriman kepada Allah. Nabi Elyasa terus berdakwah hingga usia 90 tahun. Menurut riwayat, kaum Nabi Elyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro2 FM.
4: Indonesia Tengah, saatnya terbajakan info Pro2 bersama Yaring Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor meningkat hingga 60%. Saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB masih berada di bawah 50%. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jika sebelumnya pemerintah memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini insentif justru diberikan kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Menurut Iqbal, kebijakan pemutihan tidak lagi efektif karena hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar peserta program merupakan wajib pajak yang sama dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut dinilai memunculkan moral hazard, yakni masyarakat sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan akan kembali mendapat penghapusan denda. Kita lanjut ke berita kedua. Sebanyak 58 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di Kabupaten Lombok Timur diajukan untuk diberhentikan. Sebagian besar dari mereka diberhentikan karena dinyatakan lulus seleksi sekolah rakyat. Sementara lainnya mengundurkan diri maupun diberhentikan atas usulan unit kerja tempat mereka bertugas. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto, menjelaskan bahwa dari total 58 PPPK paruh waktu tersebut, sebanyak 30 orang diberhentikan karena lulus seleksi sekolah rakyat. Selain itu, 12 orang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, 10 orang diberhentikan karena indisipliner, dan 6 orang meninggal dunia. Pro2, sekian untuk info Pro2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap di 104,2 FM Pro2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

kamu lagi dengerin 104,2 FM RRI Mataram, teman terbaik kamu. Gimana kabar kamu pagi ini? Aku penasaran banget karena Piala Dunia baru aja selesai. Oh my God. Dan pemenangnya adalah Spanyol, teman berdua. Yeay, I'm so happy. Oke, sebenarnya aku mendukung Spanyol secara tidak sengaja sih, teman berdua. Karena aku sebenarnya mau mendukung Argentina. Lalu temanku yang bilang, ih gak seru gak sih kalau misalnya kita tuh dukung yang sama. Udah kamu dukung Spanyol aja. Awalnya aku kesal kan, seperti kok kamu ngatur sih apa yang harus aku dukung. Tapi ternyata malah Spanyol yang menang. Thank you ya, makasih loh. Ya semoga mendukung Argentina hari ini gak tiba-tiba izin sakit gak masuk kerja gara-gara kecewa ya idolanya Messi mungkin gak dapet juara untuk Piala Dunia 2026. Tapi it's okay ya, tahun pro-2 rangkaian yang panjang dari Piala Dunia ini akhirnya selesai. Mungkin kamu tidak menantikan ya ini selesai, karena memang euforianya luar biasa banget. Event yang ada sekitar 4 tahun sekali ya, kalau gak salah ya, tahun pro-2 ya. But tahun ini cukup berkesan untuk aku yang bukan pecinta sepak bola, jujurly. Karena mau gak mau aku harus mencari tahu gitu tentang apa yang sedang terjadi di Piala Dunia tahun ini. Dan membuat aku jadi makin dekat gitu rasanya sama teman pro-2. Berasa kayak kita sama-sama suka sepak bola, padahal aku juga bingung gitu kan, ini apa maksudnya. But ya semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan untuk para pendukung Spanyol. Dan ya kita berikan penghiburan untuk para pendukung Argentina. It's okay, masih ada Piala Dunia berikutnya ya. Ya pastinya yang pagi hari ini juga bakal nemenin teman pro-2 di Spada dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM pro-2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Pro 2. Kamu hari ini kegiatannya apa aja nih? Apakah akan pergi bersekolah, selesai sekolah nanti langsung pergi les? Kesibukan-kesibukan itu kembali ya tahun Pro 2 setelah libur panjang. But it's okay, mungkin banyak yang udah merindukan bisa beraktivitas sebelum, seperti sebelum liburan ya, karena terbiasa untuk punya jadwal yang padat, terus juga terbiasa punya banyak kegiatan. Jadi kayak, aku gak sabar banget nih untuk sibuk lagi. Nah, biar kesibukan kamu bisa berjalan lancar dan kamu bisa antisipasi hal-hal yang mungkin harus dipersiapkan, aku bakal kasih informasi cuaca untuk teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu satu single dari Gaya Indrawari dengan Seribu Kali.

0: info cuaca hari ini.
1: Ini dia, jadi ini. Oke, ini dia tahun Pro 2 untuk informasi cuaca edisi hari ini 20 Juli 2026 ya. Mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara di 70%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah juga dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara di 54%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah tenggara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara 67%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah tenggara. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan lagi ya, tawon Pro 2 dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah timur. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca berawan dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan udara 78%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah timur. Oke, tahun Pro 2, kalau dilihat-lihat nih ya, hari ini cuacanya nggak begitu panas sih ya, mentok di 31 derajat Celcius, habis itu sisanya 28, 25, 24, cuman anginnya agak kencang teman Pro 2, jadi kamu hati-hati dalam berkendara, jangan sampai ke bawah angin, dan juga pakai jaket kamu biar nggak masuk angin, oke. Semoga hari ini aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar, tahun Pro 2, dan biar makin semangat, aku masih akan terus menemani kamu di swada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Informasi cuaca hari

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Jack it up.
1: Hal lucu tadi pagi ya teman Prodo waktu tadi masih pertandingan Piala Dunia ya. Aku ngelihat story WhatsApp kan, melihat reaksi orang-orang ini. Teman-teman aku, kenalan-kenalan aku soal kemenangan Spanyol untuk Piala Dunia. Terus tiba-tiba ada satu yang muncul ya, dia masih SMP ya dan mau siap-siap ke sekolah. Rumahnya tuh agak jauh gitu loh teman Prodo dari sekolah. Terus karena tadi kan ada perpanjangan waktu ya kalau gak salah ya, akhirnya dia bilang gini, ini selesainya kapan ya gitu. Dia bingung, pingin nonton sama pingin pergi sekolah. Ya ampun gemes banget. Tapi untungnya tadi permainan cepat berakhir juga sih ya, dengan skor 1-0 ya untuk Spanyol. Jadi dia pergi sekolah dengan hati yang riang gembira, kayak yes, jagoan aku menang gitu kan. Semoga makin fokus juga belajarnya, karena kayaknya hari ini udah gak MPLS lagi, udah mulai kegiatan belajar mengajar yang normal. Jadi yeah, you know, udah gak ada waktu untuk main-main lagi. Belajar, belajar, belajar, dan belajar ya. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin sekarang ini juga mau kerja, kayaknya harus segera berangkat karena bentar lagi pukul 7 ya. Mungkin ada yang punya jadwal apel, ada yang mau upacara dulu biar gak terlambat, bisa deh berangkatnya lebih awal supaya gak buru-buru, biar tetap aman di jalan juga. Next, aku bakalan puterin single dulu untuk kamu ya teman Pro 2. Baru setelah itu nanti di pukul 7 aku bakalan kasih informasi-informasi terupdate untuk teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: check it.
1: Ternyata ya tahun pro 2 euforia dari Piala Dunia itu membawa satu dampak ya. Katanya sih gara-gara Piala Dunia, kehadiran pekerja di kantor tuh anjlok hingga 26%. Waduh. Nah, jadi kehadiran fisik karyawan itu merosot tajam nih katanya teman pro 2, di mana demam Piala Dunia tuh melumpuhkan rutinitas kerja. Dan dari data platform Envoy ini menunjukkan kalau tingkat kehadiran di kantor-kantor Amerika Serikat itu anjlok 26% sehari ya setelah tim nasional mereka tuh tersingkir. Fenomena bolos masal berkedok izin sakit ini bahkan 10 kali lipat lebih parah dibandingkan pasca Super Bowl loh teman pro 2, yang membuktikan kalau fanatisme ya dari pecinta sepak bola ini benar-benar nyata. Dan wow, bisa sampai mengesampingkan tanggung jawab profesional pekerja. Itu di Amerika Serikat teman pro 2. Lalu di garis bawahi ini di Amerika Serikat ya. Tapi aku gak mau sampai teman pro 2

ada di Indonesia itu jadi izin sakit gara-gara tim kesayangannya kalah karena Argentina kalah. Nono ya teman Pro 2 ya, harus tetap pergi kerja. Walaupun mungkin tadi kamu bangunnya jam berapa sih? Jam 3, jam 2, jam 4. Kalau aku sih tadi kebetulan karena siaran subuh, jadi kayak ya udah aku nunggu aja hasilnya kayak gimana. Tapi yang jelas hari ini harus kerja ya teman Pro 2. Walaupun mungkin agak ngantuk-ngantuk, mungkin nanti pas jam istirahat kamu tidur dulu, nanti lanjut kerja lagi. Tapi yang jelas hari ini pokoknya datang dulu deh, soalnya ini hari Senin teman Pro 2 ya. Hari Senin apel, jangan sampai terlambat, nanti bisa-bisa kamu kena teguran lagi.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Masih tentang Piala Dunia tadi ya, tahun per-2, dan aku sempat ngelihat sedikit cuplikan-cuplikan untuk bintang-bintang yang tampil di halftime show perdana ya untuk Piala Dunia. Dan dihadiri oleh bintang-bintang besar seperti Justin Bieber, Madonna, BTS, dan juga Shakira. Penampilannya yang jelas terus-terus banget dan luar biasa energinya ya teman produ, apalagi pas Shakira yang tampil. Itu benar-benar wow, semangat banget. Shakira kadang lupa usia gak sih sebenarnya, karena dia tuh udah lebih dari 50 tahun tapi masih tetap se-energik itu dan tetap semuda itu kelihatannya ya teman produ ya. Oke, kita ke informasinya dulu ya teman produ. Kalau di halftime show perdana dalam sejarah Piala Dunia ini langsung dibuka dengan level yang gak main-main teman produ ya, di stadium New York Jersey ya. Dan tadi ini ada laga dari Argentina versus Spanyol dengan line up yang kayak apa ya, wow, is it true? Is it real? Gitu kan ya teman pro 2, ini beneran bintang-bintangnya ini gitu. Ada Madonna yang membuka dengan kemunculan yang super megah di tengah-tengah stadion, dan momen itu makin ikonik ya teman pro 2, karena di sisi kanan dan juga kirinya tuh berdiri dua legenda Brazil, yaitu Ronaldinho dan juga Ronaldo Nazario ya. Musik dan juga sepak bola ini memang benar-benar ketemu banget di atas panggung waktu Madonna tampil. Nah terus begitu halftime, ada BTS yang juga tampil dengan lagu Dynamite, dimana semua member BTS tampil dengan sangat-sangat memukau ya teman pro 2 ya. Ini satu stadion tuh jadi berubah seketika, yang awalnya jadi pecinta sepak bola tiba-tiba arminya muncul ya. Nah terus di tengah pergantian penampil, Ted Lasso tiba-tiba muncul sebagai kejutan sekaligus penghubung antar set buat penampilan selanjutnya, The Only One, Justin Bieber ya teman pro 2. Kalau Justin Bieber tampilnya lebih simple sih tadi dengan gitar akustik, terus juga membawakan lagu barunya yang berjudul Everything Hallelujah. Nah terus panggungnya ditutup oleh The Queen of the World Cup, yaitu Shakira. Ya memang udah identik banget dari dulu untuk Piala Dunia ya. Yang jelas ngebawain lagu Piala Dunia tahun ini dong ya, Die Die barengan sama Burna Boy, dan juga energinya iya gak bisa dipungkiri sih, benar-benar wow, namanya juga Shakira. Oke deh kalau gitu teman pro 2, ini sebagai penutup demam panggung ya, demam Piala Dunia, aku bakalan kasih lagu Piala Dunia deh, Die Die dari Shakira dan juga Burna Boy.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Jack it up.
1: Wah, teman Pro 2. Ini para pelajar di Singapura beruntung banget sih, karena ya dengan euforia yang ada sekarang ini untuk Piala Dunia, sekolah-sekolah di Singapura itu boleh masuk siang waktu lagi final Piala Dunia supaya siswanya bisa cukup tidur tapi tetap juga datang untuk belajar.
0: Check it out.
1: Kalau menurut teman Pro 2 gimana nih? Kayak, wah harusnya sekolah kita juga kayak gitu. Atau kayak, sekalian libur aja gak sih semuanya? Tapi yang jelas ya teman Pro 2, kemarin waktu menjelang pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026, sejumlah sekolah di Singapura itu menunda jam masuk kelas di tanggal 20 Juli. Jadi siswanya tuh milih waktu istirahat yang lebih lama untuk tidur, karena pastinya bakalan begadang untuk menyaksikan laga antara Spanyol dan juga Argentina. Nah, beberapa sekolah tuh bahkan mengadakan acara nonton bareng loh teman Pro 2 untuk pertandingan final yang sangat dinanti-nantikan itu. Tapi maksud aku tuh kayak, wow, sangat disupport ya untuk nonton Piala Dunianya. Ini seru banget sih berarti. Salah satunya ada St. Joseph's Institution ya, dan juga Angelo Chinese School ya, yang mengundur waktu masuk sekolahnya menjadi pukul 8:30 pagi waktu setempat ya, sebelum kembali ke jadwal normal di tanggal 22 Juli. Jadi tanggal 20 sama 21 masuknya jam 8:30. Lumayan lah diundur 1 jam ya teman Pro 2 ya, biar bisa tidur lebih lama.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

tahun pro-2. Ini masih sedikit tentang Piala Dunia ya. Aku dari tadi tuh capek banget ketawa ngelihat banyak video yang dibuat dengan AI. Yaitu adegan di mana Messi sedang memandikan baby Yamal ya tahun pro-2. Kan di situ sebenarnya adegannya cuman ya udah Messi muda mandiin baby Yamal gitu ya. Tapi di video-video yang ada di sosial media ya tahun pro-2, ini baby Yamalnya jadi pegang pialanya, piala dunia, tropinya piala dunia. Terus ada juga adegan jadi dibalik Messinya yang dimandiin, Yamalnya yang mandiin, kayak gitu. Ya ampun, tapi ini lucu banget sih. Dan ada juga yang bilang kayak ini memang garis takdir. Mungkin next Messi harus memandikan bayi lainnya supaya menjadi juara Piala Dunia entah berapa tahun lagi gitu kan teman pro-2. Yang jelas Piala Dunia tahun ini seru banget, ditutup dengan sangat apa ya, menurut aku cantik. Karena permainan dari keduanya, kalau aku dengar dari komentar teman-teman ya, itu benar-benar luar biasa. Saling adu benar-benar yang kayak defense-nya bagus, terus juga penyerangannya juga bagus. Jadi nggak zong lah untuk nonton final Piala Dunia tahun ini. Dan semuanya mengakui kemenangan dari Spanyol karena permainan mereka yang luar biasa. Ya pokoknya kita nantikan lagi Piala Dunia berikutnya. Kalau gak salah 4 tahun lagi ya tahun pro-2 ya. Gak apa-apa ya. Justru semakin jarang dilaksanakan, semakin apa ya, semakin tinggi euforianya. Oke kalau gitu, selain ini bakal bahas sesuatu teman pro-2. Mas Yaning cari tahu dulu mau bahas apa. Dan setelah itu di pada pagi hari ini bakalan ada narasumber juga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah teman pro-2. Masih ngomongin seputar olahraga, tapi bukan sepak bola, lebih ke renang gitu teman pro-2. Ntar ya kita bakal ngobrolin semuanya bareng-bareng sama Yaning di Spada. Selamat pagi teman pro-2.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Jack it up. Teman Pro 2, aku mau tanya sekali lagi ke teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu hari ini? Apakah kamu merasa segar, merasa bugar, merasa berenergi untuk menjalani aktivitas? Kalau misalnya enggak ya teman Pro 2, mungkin ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kebugaran tubuh kamu. Misalnya dari kebiasaan tidur, atau cara kamu tidur, atau faktor eksternal lainnya ya teman Pro 2, atau bisa jadi yang ada di dalam diri kamu secara emosional. Banyak faktornya nih yang bisa bikin kamu tidurnya jadi gak nyenyak. Cuman sambil nyanding research dulu ya, kira-kira apa aja alasan-alasan seseorang bisa tidurnya tidak nyenyak. Ini bakalan puterin single dulu untuk teman Pro 2 ya. Selamat menikmati ya. Mungkin juga teman Pro 2 pagi hari ini yang lagi sarapan, selamat makan, selamat sarapan ya teman Pro 2. Yang udah mulai kerja, selamat bekerja. Yang sudah mulai belajar, selamat belajar. Dan aku cuma bisa bilang, selamat menikmati lagunya.